Yes, karena musisi Sal Priyadi kembali memperkenalkan karya terbarunya bertajuk Kepala Bunda Kerja Lagi. Dan menariknya, skena musik tersebut juga dipercaya sebagai original soundtrack film Monster Pabrik Rambut yang turut menampilkan dirinya sebagai pemain. Dan skena dalam musik yang video liriknya kini telah ditonton lebih dari 2,5 juta viewers itu, Sal tampak menampilkan musikalitas yang berbeda. Lewat musik ini, Sal terlihat mencoba keluar dari zona nyamannya yang selama ini identik dengan nuansa romantis dan melankolis. Penyanyi asal Palangkaraya, Skanda memulai musik dengan penggalan lirik yang terasa akrab sejak masa anak-anak, tetapi kali ini dikemas dalam atmosfer yang lebih suram dan reflektif. Melalui musik tersebut, Skanda seolah ingin membenturkan kenangan dunia masa anak-anak yang penuh keceriaan dengan kelelahan orang dewasa yang bekerja dengan rutinitas yang terus berulang. Lirik-lirik yang tertuang di musik ini pun banyak berkuat soal kepenatan, tekanan pekerjaan, hingga siklus hidup yang terus berulang. Menurut Sal, ide awal musik ini berasal dari dirinya yang mencoba menerjemahkan keresahan sehari-hari menjadi karya musik. Berbeda dari musik-musik sebelumnya, skena yang kerap lahir dari permainan tuts piano ataupun petikan gitar, proses kreatif musik Kepala Bunda Kerja Lagi juga menghadirkan pendekatan baru bagi Sal Priyadi. Dalam penggarapannya, dia berkolaborasi dengan Attila Shah untuk membangun soundscape bernuansa elektronik yang memberi warna berbeda pada musik tersebut. Tak hanya dari sisi musikal, Skanda proses penulisan musik ini juga menjadi pengalaman baru untuknya. Untuk pertama kalinya, Skanda dia menulis musik ini langsung di lokasi syuting film Monster Pabrik Rambut. Meski sebelumnya pernah membuat musik tema untuk film, pengalaman menciptakan materi musik di tengah proses syuting ini baru dia rasakan dalam proyek tersebut. Lantaran ditulis langsung di tengah proses syuting saat mendalami karakter di film, Skanda selalu merasa musik ini jadi memiliki nuansa layaknya marching song, penuh solidaritas bagi para pekerja. Lagu tersebut merekam berbagai dinamika dunia kerja mulai dari tekanan pekerjaan hingga budaya overwork, sehingga diharapkan menjadi anthem lembur yang terasa dekat dengan banyak orang. Di tengah situasi duka, Skanda selain bisa didengarkan di platform streaming, karena nantinya musik Kepala Bunda Kerja Lagi juga akan menjadi elemen paling penting yang memberi warna emosional dalam film tersebut. Setiap kali muncul di layar, karena dalam Monster Pabrik Rambut, Sal ini turut beradu akting dengan sejumlah nama nih, seperti Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didik Nini Towo, dan aktor muda Kev. So, ini dia skandal Sal Priyadi, Kepala Bunda Kerja Lagi.

0: tak menurut lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut untuk jaya raga abadi.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kalian pernah gak sih ngerasa seolah hidup ini tuh berjalan di tempat nih ya Skanda. Rutinitas yang berulang setiap hari terkadang membuat kita itu terjebak dalam rasa jenuh atau bahkan fase mati rasa, di mana kita seolah kehilangan arah dan semangat untuk melangkah. Jika kamu sedang merasakan hal tersebut saat ini ya Skanda, musik yang sedang akan didengarkan bersama ini memiliki cerita yang sangat tepat untuk menemani momen kamu nih Askanda. Setelah 3 tahun sejak perilisan mini album Endlessly, trio kakak beradik yakni Mika Angelo, Ruben Nathaniel, dan Mada Emmanuel yang tergabung dalam The Overtones akhirnya resmi kembali melalui single terbaru mereka berjudul Sampai Kapan. Dan Askanda dan menjadi penanda ya bahwa kembalinya karya-karya indah mereka di industri musik tanah air. Dan menariknya Askanda, musik Sampai Kapan ini ternyata diciptakan oleh The Overtones sebagai bentuk pernyataan sekaligus teguran keras untuk diri mereka sendiri. Dan Ruben sempat menceritakan bahwa saat sesi penulisan musik ini ada perasaan lega yang luar biasa karena mereka berhasil menuangkan seluruh emosi yang selama ini terpendam. Dan Mada juga menambahkan bahwa lirik dalam musik ini memang banyak berkisah tentang momen-momen di saat seseorang merasa mati rasa dan kehilangan gairah nih untuk menjalani hari dengan sepenuhnya. Sebuah fase yang terasa pasti dialami oleh kita semua sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Namun sekarang melalui musik ini, Mika Angelo ingin memberikan sebuah pengingat yang sangat mendalam untuk kita semua bahwa hidup yang kita inginkan memang harus kita perjuangkan. Oleh karena itu sekarang untuk seluruh sekarang semuanya yang mungkin saat ini sedang berada di persimpangan jalan, sedang merasa jenuh ataupun kehilangan motivasi, mari jadikan musik ini sebagai sebuah pengingat positif. Dan mari kita tanyakan kembali pada diri kita sendiri sampai kapan kita akan bertahan di posisi yang sama.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kayaknya kali ini kita bahas satu musik bagus dari Ariel Noah yang berjudul Anjika, yang menjadi OST film Dilan ITB 1997 dan langsung menjadi perhatian sejak dirilis ya, Skanda. Nuansa emosional yang kuat serta liriknya yang puitis membuat musik ini terasa begitu dekat dengan kisah Dilan dan juga Anjika. Tak heran ya, Skanda, banyak penonton yang ikut terbawa perasaan dan penasaran dengan makna dibalik musik tersebut. Dan Iskanda, musik Anjika yang dibawakan oleh Ariel Noah ini menggambarkan perjalanan cinta dari rasa sepi dan ragu hingga akhirnya menemukan seseorang yang membawa ketenangan. Dari penggalan lirik seperti jalan yang sunyi menunjukkan fase kesendirian lalu berubah saat hadir sosok yang diibaratkan sebagai ujung pelangi. Dan secara garis besar, Iskanda, Anjika menceritakan tentang simbol harapan dan kebahagiaan dalam hubungan baru. Di sisi lain, lagu ini juga menampilkan cinta yang tulus tapi tetap hati-hati. Hal ini tergambar dalam lirik "Bolehkah ku minta hatimu?" Terasa sederhana tapi penuh makna tentang keberanian untuk mencintai lagi. Dan menariknya, skandal lagu Anjika ini menjadi OST film Dilan ITB 1997 yang ditulis oleh Gia Indrawari. Ia berhasil merangkai lirik yang menggambarkan perasaan cinta secara halus, mulai dari rasa sepi, harapan hingga komitmen. Dan liriknya, Skanda, terasa pastinya relatable ya, sehingga pendengar bisa ikut merasakan emosi yang disampaikan dalam musik Anjika ini.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: 93,5 suara Kediri FM.
4: Kota Mojokerto siap berpesta. MNC TV hadir ke kotamu dalam kemeriahan hari jadi Kota Mojokerto ke-108, membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya Mojokerto. Sabtu 20 Juni mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di lapangan Raden Wijaya Surodinawan Kota Mojokerto. Ikuti juga audisi KDI dan DMD panggung rezeki dan wujudkan mimpimu tampil di MNC TV, rumahnya dangdut. Sabtu dan Minggu 20 hingga 21 Juni di MPP Gajah Mada Kota Mojokerto. Bersiaplah, 3 biduan cantik akan hadir mengetuk rumahmu dan membawa rezeki lewat DMD Tok Tok Rezeki 18 sampai 19 Juni. Jangan lewatkan pula serunya karaoke bareng dan bagi-bagi hadiah di DMD On The Road. Sabtu 20 Juni di lapangan Raden Wijaya Surodinawan. Road to Kilau Raya Mojokerto. MNC TV rumahnya dangdut, Channel 29.
3: ...93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita bahas satu musik bagus dari soloist kita, yakni Fabio Asher, dengan judul Nikmati Sakitnya, yang dimana menceritakan tentang seseorang yang memilih bertahan dalam hubungan yang menyakitkan atau bertepuk sebelah tangan. Dan lagu ini menyoroti pengorbanan di mana seseorang rela untuk menanggung rasa sakit demi kebahagiaan dari sang pasangan. Dan karena lagu ini juga menggambarkan kondisi cinta tak seimbang, tokoh dalam lagu tersebut sadar ia terus disakiti. Namun rasa cintanya membuatnya rela menerima keadaan tersebut daripada harus berpisah. Dan lagu ini sekarang menjadi karya pembuka Fabio Asher pada tahun 2026 yang dirilis setelah ia sukses meluncurkan album Everlast di tahun sebelumnya. Tepatnya di tanggal 21 Mei 2026 silam, yang dimana diciptakan sendiri oleh Fabio Asher bersama dengan Trakas. Lagu ini bernuansa pop galau, dirilis bersamaan dengan video musik yang dibagikan melalui kanal YouTube resmi dari Fabio Asher. So, sekanda buat kamu yang sedang merasakan fase seperti makna dari musik bagus Fabio Asher Nikmati Sakitnya, kita dengarkan bersama-sama ya. Ini dia Fabio Asher Nikmati Sakitnya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 suara Kediri FM.
7: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekarang gak kerasa ya, waktu sudah merapat nih ya di jam 8 pagi. Waktunya dimana Rika nemenin Sabtu pagi kamu yang ceria ini sudah sampai di penghujungnya nih ya. Kita tadi udah puas banget ya, udah ngelis dan dengerin deretan playlist musik pop Indonesia yang paling baru, paling fresh, dan yang pastinya bikin mood akhir pekan kamu langsung naik 100%. Dan Rika mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua, Iskanda, yang tadi sudah merapat bergabung bersama dengan Rika. Ada dari Kak Senario Randy di Jambu Kayen Kidul. Terima kasih banyak udah merapat bergabung ya. Dan ada juga Ibu Ebella di Merican. Terima kasih banyak untuk Ibu Ebella di Merican. Semoga hari-hari kamu jadi lebih menyenangkan dan bahagia terus sama nanti di penghujung hari. Dan juga ada Kak Octavia Husna nih ya, yang sudah sempat bergabung bersama dengan Erika dari pagi tadi ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua, Iskanda, yang sudah merapat bergabung pastinya. Dan Iskanda, Erika juga harus pamit undur diri dari sajian SKM 3 di hari ini. Tapi tenang, karena sesaat lagi masih akan ada sajian Sapa SK yang akan menemani kalian semua sampai nanti merapat di jam 10 pagi dengan playlist musik Indonesia popnya. Jadi buat kamu yang mau request musik bagus, langsung aja gabungan bersama dengan sajian Sapa SK. Nah sekarang sebelum mereka benar-benar pamit dan menutup sajian SKM 3 pagi ini, ada satu musik bagus yang sering banget kita dengerin ya, Skanda. Walaupun musiknya terkenal bikin galau dan menyayat hati, tapi pagi ini kita bawa vibes-nya menjadi menyenangkan ya. Anggap aja ini selebrasi kalau kita itu kuat, mandiri, dan siap untuk menyambut hari baru dengan senyuman. Yuk langsung aja kita nyanyi bareng. Ini dia Bernadia dengan judul Kata Mereka. Dengan judul Kita Buat Menyenangkan. So happy weekend sekali dan sampai jumpa.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 13 Juni, di antaranya tahun 1982, pembukaan Piala Dunia FIFA, 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Neptunus dan menjadi benda buatan manusia pertama yang meninggalkan tata surya, walaupun belum melewati heliopause atau awan Oort. 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 jatuh di Bandara Fukuoka, Jepang. Ketika itu pesawat hendak lepas landas, namun kipas turbin depan mesin pecah dan terpisah dari poros mesin, sehingga kru berupaya membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1 atau kecepatan maksimal lepas landas, ketika kru mencoba menghentikannya, pesawat itu justru meluncur keluar ujung landasan yang mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar. Sebanyak 3 dari 275 penumpang tewas di lokasi. 2008, pelantikan Ahmad Heriawan dan Dedi Yusuf menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2008-2013. Tahun 2013, pelantikan Ahmad Heriawan menjadi gubernur Jawa Barat dan Dedi Mizwar yang menggantikan Dedi Yusuf menjadi wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2013-2018. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 13 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Perancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town, kota terindah di dunia selanjutnya, terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town, karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo, selamat pagi sekedar semuanya. Happy weekend ya. Gimana nih sekedar kabarnya di hari Sabtu yang lumayan cerah ini? Semoga semangatnya luar biasa. Dan ketemu lagi barengan sama Erika yang bakal nemenin ruang dengar kamu selama 2 jam ke depan dari jam 8 sampai nanti merapat di jam 10 pagi di Sajian Sapa SK. Khusus buat untuk nemenin aktivitas pagi kamu, Eskanda, yang mungkin hari ini lagi jogging ataupun lagi beres-beres rumah, Eskanda, atau yang gak produktif lagi pengen males-malesan di kasur sambil menikmati kopi hangat. So, apapun aktivitas kalian, Erika udah siapin deretan playlist musik pop Indonesia terbaik, ya, dimana lagunya ini dijamin bikin suasana Sabtu kamu jadi makin hidup dan juga berwarna. So, buat kamu sekedar jangan ragu ya untuk ikutan gabung. Kamu bisa titip salam sapa ataupun request musik pop favorit kamu lewat WhatsApp kami di 081-259-33126 atau di Facebook kita sekedar di @suarakediri. Komen aja di sana, Erika bakal bacain lewat komentar kalian. Nah, sekedar biar pagi ini makin bertenaga dan aura positifnya nular kemana-mana ya, kita buka kebersamaan kita dengan satu musik bagus yang punya vibes bersyukur dan penuh dengan ceria. Lagu ini ngingetin kita kalau senyum itu ibadah dan bahagia itu sebenarnya sederhana banget. Yuk, langsung aja sekedar kita dengerin penampilan dari Gamaliel Audrey Cantika dengan musik bagusnya berjudul Bahagia. Don't go anywhere, stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini Erika punya satu informasi untuk kamu semua bahwa SMUMDA, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Sekolah Unggul Nasional, yang dimana saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur khusus. Dan karena jalur khusus ini akan meliputi program nasional, program internasional, program tahfidz Quran, dan program boarding. Dan pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2026. Dengan syarat untuk nilai rata-rata minimal 75, mengikuti tes tahfidz bagi program tahfidz, mengikuti tes TOEFL bagi program internasional, serta tes wawancara. Dan Iskanda, SMUMDA ini juga memiliki fasilitas penunjang yang sangat lengkap dalam proses belajar mengajarnya dengan 54 pilihan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa, asrama dengan fasilitas memadai yang terletak di lingkungan sekolah guna untuk membentuk karakter mandiri dan juga disiplin. Dan Iskanda, untuk International Education Field Trip, SMUMDA ini memiliki sister school, yang dimana program student exchange dan berpartner dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Australia, Belanda, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, dan juga Thailand. Sedangkan untuk studi ekskursi, SMUMDA ini menambah jaringan sister school di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Singapura, Turki, dan juga Madinah, serta dilanjutkan dengan program umroh. So, Iskanda, banyak banget ya untuk fasilitasnya. Jadi, segera daftar sekarang juga. Dan untuk pendaftaran online di ppdb.smamda.net atau langsung ke Sekretariat SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di Jalan Pucang Anom nomor 91 Surabaya dan Jalan Pucang Adi nomor 128 hingga 132 Surabaya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keseleo, badan kesemutan, dan apapun itu Eskanda, kali ini jangan khawatir ya, langsung saja beli dan obati dengan minyak gosok cap tunggal. Kenapa harus minyak gosok cap tunggal, Eskanda? Karena minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti ya kemanjuran dan khasiatnya. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan seperti biasa ya pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khususnya Eskanda, yang beda dari yang lain, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga diminum. Jadi caranya Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi diseduh dengan air hangat ya Eskanda, dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, dan bisa juga untuk digunakan oleh anak-anak dengan takaran 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa loh untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan juga bisul. Dan pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di beberapa apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kit Waras, dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bunda Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat, dan apotek Garum Sehat Blitar. Dan Eskanda, kali ini di WhatsApp Suara Kediri juga ada satu pesan masuk dari Kak Octavia Husna di Bangsongan. Halo Kak Okta, terima kasih ya sudah merapat di sajian Sapa SK pagi-pagi gini. Semoga harinya di hari ini tuh jadi lebih menyenangkan dan lancar terus sampai nanti di penghujung hari. Amin. Kali ini Kak Octavia ini request musik bagusnya Tektona yang menghilang atau Gibran yang tinggalkan saja pacarmu. Oke, siap Erika luncurkan sesaat lagi untuk menemani aktivitas kamu pastinya. Jadi buat Eskanda yang hari ini lagi dengerin Erika, mau request musik bagus, mau punya kirim salam sapa ataupun hanya sekedar merapat, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika bakal mengudarakan kirim salam sapa kalian ataupun request musik bagus kalian. So ini dia satu musik bagus, requestan Kak Octavia Husna, Tektona Kau Menghilang. Selamat mendengarkan Eskanda semuanya.

Ya, skena tidur yang cukup itu merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, skena tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan tidur meski sudah merasa lelah setelah beraktivitas seharian. Tanpa disadari, skena sejumlah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari ternyata bisa menjadi penyebab munculnya gangguan tidur nih, skena. Oleh karena itu, penting untuk mengenali berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas istirahat di malam hari. So, ini dia skena, beberapa kebiasaan yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur. Yang pertama, Eskanda, pakar tidur Olivia Arezzola, menjelaskan bahwa kebiasaan menggunakan ponsel hingga larut malam ini dapat menekan produksi melatonin, yakni hormon yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Oleh karena itu, matikan ataupun simpan ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur dan alihkan perhatian pada aktivitas yang lebih menenangkan, seperti membaca buku, menulis jurnal, hingga bermeditasi. Selanjutnya, skenda adalah makan ataupun minum dalam waktu 3 jam sebelum tidur itu dapat membuat tidur menjadi kurang nyenyak. Hal ini karena beberapa jenis minuman seperti kopi, teh, soda, dan minuman beralkohol ini memicu adanya insomnia atau membuatmu lebih sulit terlelap. Selain itu, skenda makan terlalu banyak atau terlalu sedikit sebelum tidur itu juga dapat mempengaruhi kualitas istirahat. Jika kamu merasa lapar pada larut malam, pilih camilan yang ringan, yang mengenyangkan agar rasa lapar tidak mengganggu waktu tidur kamu. Selanjutnya, skenda, sebaiknya hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur, karena aktivitas fisik bisa meningkatkan suhu tubuh. Kondisi ini berpotensi membuat tubuh itu lebih sulit untuk rileks dan terlelap pada malam hari. Meski begitu, Eskanda, bukan berarti kamu tidak boleh berolahraga sama sekali ya, Eskanda. Dan bahkan melakukan aktivitas aerobik dengan intensitas sedang selama 30 menit pada siang hari, ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan membuatmu tidur lebih nyenyak. Dan selanjutnya adalah overthinking. Nah, ini nih, menjadi salah satu penyebab seseorang sulit tidur nih, Skanda. Ketika otak terus dipenuhi berbagai kekhawatiran, tubuh ini akan melepaskan hormon stres yang membuat kamu tetap terjaga. Untuk mengatasinya, Skanda, cobalah untuk melakukan teknik pernafasan yang membantu menenangkan pikiran dan menghilangkan fokus dari berbagai kekhawatiran yang terus bermunculan. Salah satu metode yang bisa kalian coba adalah box breathing, yakni teknik pernapasan yang terdiri dari 4 langkah dengan durasi yang sama. Selain itu, metode pernapasan 4-7-8 ini juga sering digunakan untuk membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur. Dan yang terakhir, skenario adalah berlama-lama terjaga di tempat tidur saat sulit terlelap, itu justru malah membuat tubuhmu semakin sulit beristirahat nih, Skanda. Hal ini karena otak bisa mengkaitkan tempat tidur dengan kondisi terjaga atau rasa frustasi. Oleh karena itu, Skanda, bangun sejenak dari tempat tidur jika kamu masih belum tertidur selama 20 menit. Sebagai gantinya, lakukan aktivitas yang menenangkan, seperti membaca buku, bermeditasi, ataupun mendengarkan musik yang menenangkan. Setelah mulai merasa mengantuk, kamu dapat kembali ke tempat tidur dan mencoba untuk tidur kembali.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kalian pernah gak sih ketemu dengan seseorang dengan bau amis di badan nih meski sudah mandi, memakai deodoran ataupun parfum? Jika pernah, sekian deh, jangan langsung menilai bahwa orang tersebut bau badan. Namun, bisa jadi ia mengidap kondisi medis langka bernama trimethylaminuria. Lalu apa sih sebenarnya skena penyakit tersebut? Bagi sebagian orang, skena mungkin nama penyakit ini sangat asing nih di telinga. Namun di dunia medis, penyakit ini pernah dijumpai. Influencer kesehatan yakni Dr. Aditya melalui akun Instagram pribadinya ini menyatakan bahwa penyakit tersebut merupakan kondisi di mana tubuh seseorang itu gagal memecah senyawa kimia trimetilamine dari senyawa berbau amis yang dihasilkan pencernaan makanan yang tinggi kolom dan senyawa nitrogen. Dan sekarang ia juga menjelaskan ya, berdasarkan sebuah studi bahwa mutasi pada gen FMO3 bisa mengganggu jalur metabolisme TMA dan mengakibatkan kadar TMA pada tubuh meningkat hingga 10 sampai 50 kali lebih tinggi. Kondisi tersebut bisa semakin parah jika seseorang yang menderita kondisi itu mengkonsumsi seafood terlalu banyak, telur berlebih, hati, kacang, ataupun bisa karena stres dan cemas yang berlebihan. Dan menurutnya, skena penyakit ini tidak bisa disembuhkan secara genetik, tapi bisa diupayakan agar bau yang ditimbulkan tidak terlalu menyengat. Hal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan diet rendah TMA dan kolin, tambahan antibiotik dosis rendah seperti metronidazole ataupun neomisin untuk menekan bakteri penghasil TMA. Dan di sisi lain, Eskanda, penanganan yang paling krusial adalah dengan melakukan konseling dan juga dukungan mental terhadap si penderita. Sebab, Eskanda, kondisi tersebut tidak berbahaya secara fisik, namun berbahaya secara mental ataupun psikologis.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang

0: anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita beralih ke informasi seputar Kediri, yang dimana kebakaran melanda MTS 1 Kota Kediri pada kemarin, naskahnya 12 Juni 2026, yang berakibatkan dua ruangan hangus terbakar. Adapun kronologinya, yakni sekitar pukul 17.30 sore waktu Indonesia Barat, penjaga sekolah mengetahui adanya api di salah satu ruangan. Kemudian penjaga mencoba memadamkan dengan alat seadanya. Namun naskah naas, api tak kunjung padam, justru semakin membara. Mendapati hal tersebut, naskah penjaga sekolah langsung melaporkan kejadian kepada pemadam kebakaran Kota Kediri. Lebih lanjut naskah, penyebab kebakaran hingga saat ini masih didalami. Apa yang sekiranya menjadi faktor penyebab dari kebakaran tersebut. Dan beberapa pantauan hingga pukul 19.28 malam waktu Indonesia Barat, petugas pemadam kebakaran ini masih melakukan pembasahan di kawasan yang terbakar.

Yes, karena buat kamu yang saat ini sedang merasakan pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi, yes, kandah perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu dan kaki bengkak pada wanita hamil, yes, kandah jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, karena yes, kandah minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekedar minyak gosok cap tunggal ini bisa kalian gunakan sebagai obat luar ataupun diminum Eskanda. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khususnya Eskanda, jika diminum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotik ya, seperti Apotik Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotik Husada Pare, Apotik Surya Waras Badas, Apotik Ijo Wates, Apotik Surya, Apotik Doho Sehat, dan Apotik 71 di Jalan Doho, Toko Jomo Air Mancur, dan Apotik Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotik Murni Jalan Brawijaya, dan Apotik Claudia Farma Sukorejo.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kayaknya gak kerasa ya 2 jam sudah Erika menemani pagi Sabtu kalian yang luar biasa ini ya di Sajian Sapa SK. Dari tadi jam 8 hingga merapat di jam 10. Kita sudah seru-seruan bareng ya sekarang dengan dengerin deretan playlist musik-musik bagus Indonesia popnya yang dimana pasti bikin mood kalian jadi lebih ceria nih ya. Dan terima kasih banyak untuk semua Eskanda yang sudah bergabung, kirim salam sapa ataupun request musik bagusnya di hari ini, agenda Sabtu 13 Juni 2026. Dan Eskanda, meskipun Erika pamit undur diri dari ruang dengar kalian, pastinya suara Kediri masih belum benar-benar selesai ya, karena sesaat lagi masih akan ada sajian Nihao bersama dengan Dinda yang siap untuk menemani kamu dengan deretan playlist musik Mandarin yang super syahdu untuk menemani siang kamu pastinya. Dan sekedar sebelum Erika benar-benar pamit dari ruang dengar kamu, ada satu musik bagus penutup yang manis banget ya, dimana lagu ini mengingatkan kita tentang indahnya persahabatan, tentang bagaimana kita bertumbuh bersama dari hal kecil sampai menjadi sesuatu yang indah. Ini dia Sinden Tosca, Kepompong. Selamat pagi ya sekalian, selamat beraktivitas semuanya.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 13 Juni, di antaranya tahun 1982, pembukaan Piala Dunia FIFA, 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Neptunus dan menjadi benda buatan manusia pertama yang meninggalkan tata surya, walaupun belum melewati heliopause atau awan Oort. 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 jatuh di Bandara Fukuoka, Jepang. Ketika itu pesawat hendak lepas landas, namun kipas turbin depan mesin pecah dan terpisah dari poros mesin, sehingga kru berupaya membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1 atau kecepatan maksimal lepas landas, ketika kru mencoba menghentikannya, pesawat itu justru meluncur keluar ujung landasan yang mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar. Sebanyak 3 dari 275 penumpang tewas di lokasi. 2008, pelantikan Ahmad Heriawan dan Dedi Yusuf menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2008-2013. Tahun 2013, pelantikan Ahmad Heriawan menjadi gubernur Jawa Barat dan Dedi Mizwar yang menggantikan Dedi Yusuf menjadi wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2013-2018. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 13 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
4: SKNF keindahan alam dan budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan menjadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili, Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, kawah Ijen Sesajen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat pagi Eskena semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan Eskena tutup bareng Dinda ya di hari ini, tentunya di agenda 13 Juni 2026. Happy weekend Eskena untuk kamu semua tentunya di kali ini. Dan tutup bareng Dinda di sajian Nihao bareng-bareng tentunya hingga pukul 1 siang tentunya. Dan Eskandia tentu untuk kamu gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu ya dan masih tetap cerah ceria. Dan tentu bareng Dinda tentunya dengan playlist ya, tentu yang bakal Dinda puterin Mandarin untuk menemani pagi kamu. By the way, gimana nih Eskandia untuk kamu, apakah sudah semua sarapan? Dan untuk yang belum tersenyum, jangan lupa untuk tersenyum di pagi kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 93,5 suara Kediri.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

SKD Assistant Komedian Senior Bolot Wahyu Ramadan ini mengungkapkan kondisi terkini sang komedian yang saat ini masih menjalani perawatan karena serangan jantung di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Jadi ini SKD Bolot sering disebutkan mengeluhkan dada sesak sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi Wahyu pun memastikan kondisi di mana komedian Bolot saat ini stabil dan dalam keadaan sadar meski masih dirawat di ruang intensif nih SKD. Jadi di mana merupakan bagian dari proses pemulihan jantung. Dan sekali sakit dada atau nyeri dada ini merupakan tanda serangan jantung yang paling umum. Di mana SKD spesialis bedah toraks ya, di mana dokter Amin ini menjelaskan ciri khas nyeri dada akibat penyakit jantung ini berkaitan erat dengan aktivitas. Jadi ketika beraktivitas, rasa nyeri dada ini akan semakin menekan dan mereda ketika istirahat. Bahkan SKD selain itu pula nih SKD, sesak napas karena gangguan jantung terjadi mendadak disertai keringat dingin dengan atau bisa tanpa keluhan sakit dada sebelumnya. Jadi sesak nafas pada lanjut usia atau yang berumur lebih 60 tahun dapat menjadi tanda utama serangan jantung. Jadi pasien sebelumnya yang tidak punya keluhan nyeri dada terlihat sehat dan beraktivitas seperti biasanya. Jadi seringkali ya serangan jantung ini terjadi pada gejala ringan dan tanpa disadari ya SKD. Meskipun tidak ada disertai nyeri dada yang signifikan, serangan jantung ini bisa disebabkan berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otot jantung yang menyebabkan kerusakan jaringan.

Es krim salah satu seorang punya riwayat kolesterol tinggi, keju seringkali menjadi salah satu makanan yang langsung di blacklist dari menu. Alasannya sederhana, keju mengandung lemak jenuh yang selama ini diketahui dapat meningkatkan kadar LDL atau lodasin lipoprotein atau sering disebut sebagai kolesterol jahat. Namun sekarang penelitian dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara keju dan tentunya kolesterol, ternyata tidak sesederhana itu. Jadi para peneliti ini menemukan bahwa efek keju terhadap kesehatan jantung ini tidak bisa dinilai dari hanya kandungan lemak jenuhnya saja, ya Iskandar. Jadi banyak sekali faktor lain yang ikut berperan, mulai dari struktur makanan hingga pola makan secara keseluruhan.

Nah, jadi mengapa karena keju ini sering dianggap menaikkan kolesterol? Pandangan ini berasal dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi lemak jenuh dapat meninggikan kadar kolesterol nih, sekarang dalam darah. Jadi karena itu sejumlah organisasi kesehatan termasuk WHO dan America Heart Association ini masih merekomendasikan pembatasan asupan lemak jenuh sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan jantung. Tapi sekarang ada beberapa tahun terakhir para ilmuwan pun juga mempertanyakan apakah dampak suatu makanan yang dapat dinilai dari satu zat gizi yang dikandungannya ini mungkin menurut tinjauan ilmiah ya yang dipimpin dari Turning yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada 2021. Jadi efek produk susu terhadap kesehatan jantung tidak dapat diprediksi hanya berdasarkan kandungan lemak jenuhnya. Peneliti pun menilai struktur makanan secara keseluruhan atau food matrix ternyata juga harus diperhitungkan. Bahkan temuan serupa pun juga disampaikan sekarang dalam tinjauan ilmiah yang sudah diterbitkan di Journal Advance in Nutrition pada 2023. Para peneliti menyebutkan bahwa bukti ilmiah saat menunjukkan hubungan antara produk susu dan kesehatan kardiovaskular lebih kompleks dibandingkan yang selama ini dipahami. Jadi bisa dibilang keju memang mengandung lemak jenuh dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar LDL tadi ya, karena bila dikonsumsi secara berlebihan. Tapi para peneliti mulai menemukan bahwa efek keju terhadap kolesterol tidak selalu sama dengan makanan lain yang juga tinggi lemak jenuh. Jadi karena itu sejumlah studi kemudian membandingkan keju dengan sumber lemak susu lain seperti mentega untuk melihat apakah keduanya memberikan dampak yang sama terhadap kadar kolesterol.

Jadi benarkah keju bisa bikin kolesterol naik? Jawabannya tidak sesederhana itu ya, Skanda. Bisa ya atau tidak. Meskipun mengandung lemak jenuh, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efek keju terhadap kolesterol dan kesehatan jantung dapat berbeda dibandingkan sumber lemak jenuh lainnya. Karena itu ya, Skanda, keju dapat dinilai hanya dari kandungan lemak jenuhnya saja, tapi keju tetap perlu dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan yang sehat dan seimbang.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Es ganda, kadang sakit itu bisa tiba-tiba ya, kayak sakit kerongkongan seperti dadang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari, dari pagi, siang, hingga malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, bahkan varises, urat cekot-cekot, kesleo, dan badan kesemutan. Kamu jangan ragu, es ganda, ada satu obat yang bisa mengobatinya, yaitu obati dengan minyak gosok cap tunggal. Nah, minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain, gunakan kapas sales candy, lalu basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Ternyata minyak gosok ini juga bisa ya menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli karena tersedia banyak di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodong Antru, apotek Rasaya Tulung Agung, apotek Yat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulung Agung. Ada juga tersedia di Blitar, di apotek Bodan Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mansur Segat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Rekoman Blitar, toko Jamu Jogo Blitar, apotek Slamet, dan apotek Garum Sehat Blitar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Sekarang kalau tadi sebelumnya sudah ya kita sedikit membahas tentang keju ya, apakah berbahaya, apakah bikin tinggi kolesterol. Nah, jadi katanya tidak boleh ya dikonsumsi secara berlebihan. Dan sekende keju ini ya, kalau kita ngomongin soal keju, pasti juga banyak juga yang sering ini menganggap lemak dan kalori yang cukup tinggi. Tapi ternyata di balik itu, keju juga menyimpan berbagai nutrisi bermanfaatnya sekende. Mulai dari protein, kalsium, hingga vitamin B12. Nah, sekende untuk kamu, apakah sebenarnya terjadi ya? Yang terjadi jika kita rutin makan keju setiap hari. Jadi sekarang ada beberapa efek yang dirasakan jika orang memakan keju ya dalam jumlah yang wajar nih sekarang.

Nah, kalau ini ya skandal untuk kamu ya, kalau mengonsumsi dalam berlebihan bisa saja kolesterol naik karena keju yang sering dianggap kurang ramah bagi kesehatan jantung karena mengandung lemak jenuh, tapi sejumlah uji klinis menemukan hasil yang tidak sesederhana itu nih ya skandal. Dan yang kedua, massa otot lebih terjaga. Jadi keju ini merupakan sumber protein berkualitas jika

mengandung ya, dimana asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Jadi protein ini berperan dalam membangun sekaligus mempertahankan massa otot. Dan hal ini menjadi penting tidak hanya bagi orang yang rutin berolahraga, tapi juga bagi lansia yang secara alami mengalami penurunan massa otot. Jadi seiring bertambahnya usia nih Iskandar. Bahkan tak hanya yogurt, ternyata beberapa jenis keju juga termasuk makanan fermentasi, dimana ini juga bisa menumbuhkan usus ya, mendapatkan tambahan bakteri yang baik. Jadi sekarang tinjauan ilmiah yang diterbitkan dalam Nutris ini menunjukkan makanan fermentasi dapat mempengaruhi komposisi mikrobiota usus. Bahkan sementara penelitian lain menyebut keju memiliki komunitas mikroba tersendiri yang berpotensi berinteraksi dengan mikrobiota di saluran cerna. Nah, sekarang bahkan tidak hanya itu, ternyata tulang dan gigi mendapat dukungan nutrisi. Jadi ini mungkin manfaat keju yang paling dikenal karena keju sumber kalsium, fosfor, dan protein yang berperan penting dalam menjaga pemadatan tulang serta kesehatan gigi. Dan sekarang selain kalsium, keju juga mengandung vitamin B12 yang berperan dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi sistem saraf. Nah, yang terakhir ya sekarang, asupan garam bisa naik tanpa disadari meski memiliki sejumlah manfaat, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan jika makan keju setiap hari karena banyak jenis keju yang mengandung natrium atau garam dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi ya Skanda, kandungan natrium ini jadi salah satu alasan kenapa konsumsi keju ini perlu dibatasi, terutama bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau perlu mengurangi asupan garam. Jadi karena itu jika rutin makan keju tiap hari, perhatikan juga ya ukuran porsi dan pilihan jenis kejunya yang lebih rendah dan memungkinkan.

Ya, sekarang kamu yang sering pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok dan sakit linu ya, Skende, bahkan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit ya, karena setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dengan cara yang lain, dengan cara gunakan kapas ya, karena lalu basahi kapas dengan minyak, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat, dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Asia Farma Jenderal Migran Kediri, Apotek Kusada Pare, Apotek Surya Waras Bades, Apotek Hijau Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho. Toko jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Tisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.

Sekiranya tidak terasa, kita sudah di menit terakhir tentunya di sajian Nihao hari ini. Sekiranya di agenda 13 Juni 2026. Terima kasih sekiranya untuk kamu yang sudah bergabung mengudara tentu bareng-bareng ya. Dan jangan bersedih, tentunya kita nikmatin weekend bareng, tentunya bareng Dinda lagi di sajian selanjutnya, yaitu sajian Cafe Dangdut menemani kamu hingga pukul 4 sore nanti. Dinda sign off ya sekiranya dari sajian Nihao hari ini. See you, bye-bye, dan terima kasih sekiranya.

0: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 13 Juni, di antaranya tahun 1982, pembukaan Piala Dunia FIFA, 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Neptunus dan menjadi benda buatan manusia pertama yang meninggalkan tata surya, walaupun belum melewati heliopause atau awan Oort. 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 jatuh di Bandara Fukuoka, Jepang. Ketika itu pesawat hendak lepas landas, namun kipas turbin depan mesin pecah dan terpisah dari poros mesin, sehingga kru berupaya membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1 atau kecepatan maksimal lepas landas, ketika kru mencoba menghentikannya, pesawat itu justru meluncur keluar ujung landasan yang mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar. Sebanyak 3 dari 275 penumpang tewas di lokasi. 2008, pelantikan Ahmad Heriawan dan Dedi Yusuf menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2008-2013. Tahun 2013, pelantikan Ahmad Heriawan menjadi gubernur Jawa Barat dan Dedi Mizwar yang menggantikan Dedi Yusuf menjadi wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2013-2018. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 13 Juni.
0: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskender, ada lebih dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan, mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Muara Bidang, Bidang Fortuna. Happy Smile.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.
5: Sembilan 3,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang sekalian semuanya. Selamat bergabung tentunya bersama Dinda di Sajian Kafe Dangdut. Menemani kamu ya sekalian dari pukul 1 siang hingga pukul 4 sore nanti. Dan sekalian tidak terasa kita sudah memasuki weekend lagi ya di pekan kedua di agenda 13 Juni 2026. Tentunya itu kamu selamat siang. Gimana kabar sekalian semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Ya amin amin ya. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung tentunya. Yang baru saja bergabung mengudara dan yang mau ditemani dengan requestan manis, boleh banget. Ayo bakal Dinda tungguin langsung aja di WhatsApp di 081259331326.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Ya, selamat siang kepada semuanya. Selamat bergabung tentunya mengudara bareng Dinda hingga pukul 4 sore ya di Sajian Kafe Dangdut, di mana playlist dangdut bareng-bareng tentunya. Jadi kita akan bergoyang bareng. Jadi untuk SKD yang baru bergabung, selamat siang ya, selamat beristirahat. Dan ini ada yang bergabung, ada Pade Junet di Centang Pesantren, mau request musik bagusnya Kayu Jogja Istimewa. Ada juga dari Sigit ya, Arya Gorjoy Boy absen. Selamat siang SKFM. Kak Dinda mau request musik bagusnya Sinta Sinta Eling Ai. Oke, Sun, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung bareng Dinda. Dan ini juga ada Kuku Belabak yang bergabung, mau request musik bagus Tepung Kanji. Oke, siap, udah Dinda masukkan ke playlist di kita sore hari ini ya, siang dan sore hari ini. Dan untuk kalian yang lain yang mau bergabung, boleh banget langsung aja yang bergabung di streaming kita ataupun di radio, selamat bergabung. Jadi untuk kamu yang mau ditemani dengan musik favorit, boleh langsung aja WhatsApp di 081 259 33126.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kota Mojokerto siap berpesta. MNC TV hadir ke kotamu dalam kemeriahan hari jadi Kota Mojokerto ke-108, membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Roto Kilau Raya Mojokerto. Sabtu 20 Juni mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di lapangan Raden Wijaya Surodinawan Kota Mojokerto. Ikuti juga audisi KDI dan DMD panggung rezeki dan wujudkan mimpimu tampil di MNC TV rumahnya dangdut. Sabtu dan Minggu 20 hingga 21 Juni di MPP Gajah Mada Kota Mojokerto. Bersiaplah, tiga biduan cantik akan hadir mengetuk rumahmu dan membawa rezeki lewat DMD Tok Tok Rezeki 18 sampai 19 Juni. Jangan lewatkan pula serunya karaoke bareng dan bagi-bagi hadiah di DMD On The Road. Sabtu 20 Juni di lapangan Raden Wijaya Surodinawan. Road to Kilau Raya Mojokerto. MNC TV rumahnya dangdut, Channel 29.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai.
8: Hai. Eh, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai. Eh, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskendas, Bamda, SMA Muhammadiyah 2, Surabaya Sekolah Unggul Nasional saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur khusus. Di mana jalur khusus ini meliputi program nasional, program internasional, program tahfiz Quran, dan program boarding. Pendaftaran ini sudah dibuka Eskendas mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2026 dengan syarat nilai rata-rata minimal 75, mengikuti tes tahfiz bagi program tahfiz, mengikuti tes TOEFL bagi program internasional, serta tes wawancara. SMAMDA memiliki fasilitas penunjang lengkap dalam proses belajar mengajar. 54 pilihan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa. Asrama dengan fasilitas memadai yang terletak di lingkungan sekolah guna membentuk karakter mandiri dan disiplin. Untuk International Education Field Trip, SMAMDA memiliki Sister School, program Student Exchange

dan berpartner dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Australia, Belanda, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Sedangkan untuk studi ekskursi, SMAMDA menambah jaringan sister school di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Singapura, Turki, dan Madinah, serta dilanjutkan dengan program umroh. Segera daftarkan sekarang juga ya, pendaftaran online di ppdb.smamda.net atau langsung bisa ke Sekretariat SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Jalan Puncak Anom 91 Surabaya dan Jalan Puncak Adi nomor 128 sampai 132 Surabaya.

SKND sakit itu bisa banget tiba-tiba. Ada yang kadang sakit kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, bahkan leher bengkak, batuk berlendir sepanjang hari, pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, bahkan ada luka terbentur, varises, urat cekocokot, kesleo, badan kesemutan. Siapa ini yang sering banget? Dan SKND, untuk kamu yang sering banget punya keluhan seperti yang tadi, kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak biasa, tidak sebiasa seperti obat luar saja, tapi juga bisa diminum. Kalau sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara kamu gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khususnya minum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat. Dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Dan masih ada lagi nih Skende, ternyata minyak gosok ini masih bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan bisul. Nah, untuk kamu yang penasaran, bisa dapat di mana aja, kamu bisa langsung beli deh di Apotik Gudang Kapuk dan Apotik Munggi Jorong Antru, Apotik Resea Tulung Agung, Apotik Kiat Waras, dan Apotik Sumber Waras Tulung Agung. Ada juga tersedia di Blitar, di Apotik Punen Sehat, Apotik Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar. Apotik Setia Bakti Jalan Masif Segat Blitar, Apotik Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jogo Blitar, ada juga di Apotik Selamat dan Apotik Garum Sehat Blitar. Silakan dicoba, Iskanda.

Yes, kita masih bersama Dinda. Today menemani kamu hingga 1 jam ke depan ya, hingga pukul 4 sore tentunya bareng Dinda. Dan ya, untuk kamu yang baru bergabung, selamat sore untuk Eskanda. Ini ada yang request ya, musik bagus Kalah dari Esa Arta Abadi. Katanya hari ini aku kalah, tapi esok aku pasti menang. Amin. Ya, walaupun Dinda pengen kasih satu quotes nih untuk Eskanda yang mungkin hari ini lagi kalah juga, tapi jangan bersedih ya, karena tidak semua hari berjalan baik, tapi ada hal baik di setiap harinya. Jadi untuk kamu yang lagi bersedih, ingat 3 kata yang selalu Dinda terapin. Ini pasti semua akan berlalu ya. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan, jangan berlarut dalam kekalahan, pasti akan ada kemenangan nantinya. Jadi mari kita Eskanda berdangdut bareng. Dan nanti setelah ini bakal Dinda masukin playlist kamu ya, setelah ini.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Dinda gak pernah bosen untuk ingetin Neskende kalau sering sakit Neskende, apalagi kadang kita yang sering banget kerja, tugas banyak, waduh, sering banget pusing ya, kepala berdenyut, atau bahkan kamu juga punya keluhan sakit gigi, perut kembung karena masuk angin, mual-mual, sakit pinggang, encok, dan mungkin bahkan Neskende kaki bengkak pada wanita hamil. Kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit ya, setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Nah, untuk diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa masing-masing ya, Skende, yaitu 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli ya, tersedia di Apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jawates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hotchokra Minoto, Apotek Trisula Jalan Hotchokra Minoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerujo.

0: SKN tepat di pukul 4 sore tentunya sesuai janji. Kita sudah harus menutup sajian Cafe Dangdut hari ini. Tapi jangan bersedih, tentunya Suara Kediri menemani kamu hingga malam, hingga pukul 10. Jadi tetap stay tune terus bareng-bareng kami ya di Suara Kediri. Dan untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak mengudara bareng-bareng dari pagi pukul 10 hingga sore hari ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus bareng kami di Suara Kediri. Terima kasih SKN, happy weekend.
1: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 13 Juni, di antaranya tahun 1982, pembukaan Piala Dunia FIFA, 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Neptunus dan menjadi benda buatan manusia pertama yang meninggalkan tata surya, walaupun belum melewati heliopause atau awan Oort. 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 jatuh di Bandara Fukuoka, Jepang. Ketika itu pesawat hendak lepas landas, namun kipas turbin depan mesin pecah dan terpisah dari poros mesin, sehingga kru berupaya membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1 atau kecepatan maksimal lepas landas, ketika kru mencoba menghentikannya, pesawat itu justru meluncur keluar ujung landasan yang mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar. Sebanyak 3 dari 275 penumpang tewas di lokasi. 2008, pelantikan Ahmad Heriawan dan Dedi Yusuf menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2008-2013. Tahun 2013, pelantikan Ahmad Heriawan menjadi gubernur Jawa Barat dan Dedi Mizwar yang menggantikan Dedi Yusuf menjadi wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2013-2018. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 13 Juni.
1: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini. Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Askenda, senang banget bisa kembali menemani perjalanan sore kamu. Special weekend ya Askenda. Nah, ini prepare buat kamu yang mau malam minggunya di rumah, buruan merapat barengan sama Nima saja ya, spesial 13 Juni Askenda. Semoga hari ini berjalan lancar, meski mungkin ada cerita yang belum sempat terungkap atau perasaan yang masih tersimpan diam-diam gitu ya. Sore ini Askenda ditemenin Musi Bagus yang mengingatkan bahwa hal-hal sederhana tuh sering banget menjadi yang paling berkesan. Seperti senyum yang tulus, sapaan hangat, atau pertemuan yang awalnya biasa aja tapi akhirnya meninggalkan cerita yang sulit untuk dilupakan. Karena apa? Karena terkadang iskana pesona terbesar itu bukan datang dari sesuatu yang mewah, melainkan dari kesederhanaan yang mampu menyentuh hati. Seperti Musi Bagus di Roni Parulian, pesona sederhana gitu ya. Tetap barengan sama Nima selama 2 jam nanti di jam 6 gitu ya. Jadi buat SKN yang mau bergabung untuk request Musi Bagus, boleh join WhatsApp langsung aja SKN di 081 5 9 331 26.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Selamat sore Iskandar, ini Mas Fadir untuk mengingatkan kamu mungkin yang saat ini sedang merasakan sakit ya pada kerongkongan. Seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat rasanya cekat-cekot, keselio, badan kesemutan, dan yang lainnya. Tenang aja Iskandar, semua bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang tentunya telah berpengalaman Iskandar, sehingga sangat terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Iskandar bisa digunakan sebagai obat luar dan diminum ya. Jika mau kamu buka pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, bisa kamu oleskan atau bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum Iskandar, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa banget digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal ya, seperti gatal di sela jari tangan atau kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. So, tunggu apa lagi buat SKN yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini? Bisa langsung dicek di apotek terdekat kamu, ada di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Ket Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Mundan Sehat, apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masif Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsfield.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, sudah sejak Desember 1972, manusia ini belum kembali menginjakan kaki di bulan ya. Misi terakhir dilakukan pada misi Apollo 17 dari NASA. Hingga tepat di Juni bulan ini, Eskenda, NASA baru mengumumkan kru Artemis 3, yang mana direncanakan terbang ke bulan dan juga menginjakan kaki ke permukaan tepat di tahun depan, di 2027 ya. Sebenarnya Eskenda, apa yang ngebuat manusia butuh waktu lama untuk kembali ke bulan? Itu pertanyaannya ya. Pada dasarnya, NASA ini hanya ingin memastikan keselamatan astronot ketika tiba saatnya untuk mendarat di permukaan bulan. Tetapi ada bagian yang lebih besar dari masalah ini. Apa? Adalah kurangnya kendaraan untuk membawa manusia ke bulan, jawabannya Eskenda. Jadi ini dilansir dari FIL Science ya, tepat di Kamis 11 Juni 2026. Orion ini membawa anak Artemis atau awak Artemis 2 mengelilingi bulan, tetapi tidak pernah dirancang untuk mendarat di sana. Rencana saat ini adalah memiliki kendaraan terpisah atau yang dirancang dan dibuat oleh perusahaan Elon Musk ya, SpaceX, yang menunggu kedatangan awak di sekitar bulan. Orion akan berlabuh dengan sistem pendaratan manusia atau HLS, Starship milik SpaceX, yang akan menunggu pesawat ruang angkasa di orbit yang membawanya relatif dekat ke bulan setiap 6,5 hari, katanya. Ini dijelaskan langsung oleh Badan Antariksa Eropa ya, Eskenda. Dari modul layanan Eropa, ESA sekali lagi akan berperan penting dalam mendukung Orion. Ini menunjukkan peran abadi Eropa di jantung program Artemis, Eskenda. Ini juga termasuk rencana yang keren, tetapi tidak ada artinya jika tidak dapat diwujudkan, bukan? Dalam pembaruan pada bulan Maret, Eskenda, Inspektur Jenderal NASA ini mengatakan bahwa telah terjadi penundaan pengembangan sekitar 2 tahun untuk wahana tersebut. Ini menurut dari Reuters, di mana di antaranya masalahnya ini adalah wahananya perlu diisi bahan bakar di luar angkasa oleh sekitar 11 kapal pengisian bahan bakar, Eskenda, yang kemudian harus berlabuh dengan HLS, tepat dalam operasi yang belum pernah dilakukan dalam skala besar itu sebelumnya ya. Jadi NASA saat ini khawatir tentang teknologi untuk mentransfer propelan kerogenik tidak akan cukup matang menjelang pendaratan tahun 2028. Meskipun demikian, Eskenda, dengan Artemis ketiga, NASA ini mengambil langkah kecil lainnya menuju pendaratan di bulan sekali lagi.

93,5 suara kediri inspirasi dan kreatif masih bersama dengan Imas di Termuda Terminal Musik Anak Muda. SKN masih ada waktu 1 jam lagi buat SKN mau bergabung merapat ya barengan sama Pak Kukuh yang ada di Belapa Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request aku bukan jodohnya dari Triswaka katanya. Boleh banget, habis ini bakal Imas luncurkan. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestanmu sebagus dari Erzana SKN deh. Pengen diputarinmu sebagus dari Bernadia, kita buat menyenangkan. Boleh banget, kita buat asik, enjoy gitu ya. Seperti musik bagusnya. Satu lagi requestan masih bagus dari Pak Ari, pengen diputerin musik bagus dari Afgan yang terbaru. Boleh banget, habis ini langsung nih Mas luncurkan gitu ya. Potensikan yang mau bergabung lainnya masih boleh banget, langsung join WhatsApp aja di 081-259-3126 atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebook ya, share ke diri, boleh banget. Semoga cuaca hari ini gak seperti suasana hati kamu ya, sekiannya tadi udah turun hujan terus ini mendungnya banget. Tapi semoga suasana hati Eskenda masih cerah ceria, senyumnya juga merekah sempurna gitu ya. Pokoknya harus bahagia gimana pun mendung di atas sana gitu ya Eskenda. Biarin aja ya ngabu-abu langit sana, biarin. Yang penting kitanya masih cerah ceria gitu, oke okay? Dan ini juga malming-malming mendukung yang jomblo untuk tidak kencan gitu ya. Jadi siap banget nih Mas menemani kegiatan kamu sore ini, yang lagi beraktivitas tetap semangat, yang lagi kerja juga semangat, yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan. Langsung nih Mas play requestan dari Askanda. So selamat mendengarkan, enjoy ya buat

0: Aku tinggalin Pantin.
1: Cuma kalau ada miracles.
2: Baru
3: Pantin Miracle Shampoo. Formula dengan provitamin dan kolagen bantu perbaiki hingga 100% kerusakan.
4: Formula dengan provitamin dan biotin bantu kurangi rontok hingga 100%.
5: Ini Pantin level baru.
6: Feel the miracle.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
0: Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 13 Juni, di antaranya tahun 1982, pembukaan Piala Dunia FIFA, 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Neptunus dan menjadi benda buatan manusia pertama yang meninggalkan tata surya, walaupun belum melewati heliopause atau awan Oort. 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 jatuh di Bandara Fukuoka, Jepang. Ketika itu pesawat hendak lepas landas, namun kipas turbin depan mesin pecah dan terpisah dari poros mesin, sehingga kru berupaya membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1 atau kecepatan maksimal lepas landas, ketika kru mencoba menghentikannya, pesawat itu justru meluncur keluar ujung landasan yang mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar. Sebanyak 3 dari 275 penumpang tewas di lokasi. 2008, pelantikan Ahmad Heriawan dan Dedi Yusuf.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

waktu. 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Oke, sekian bergabung ini barengan sama Nimas, ada Mas Rudi dari Ngentak Ngelenggok Blitar ya. Selamat sore juga buat kamu, selamat bergabung merapat. Ada request musik bagus dari Kak Erna Eskanda. Pengen diputerin musik bagus dari itu loh, Adrian Khalif yang videonya barengan sama Akila Fata. Oh my god, ini lucu banget sih. 2001 kali. Ini Mas sebenarnya belum lihat fullnya Eskanda, cuma udah seliweran di TikToknya nih Mas, di FYP lah ya. Jadi udah kayak ngerami gitu ya. Bisa ini bakal dimas rujarkan terikasan dari kamu. Ada Bunda Erni juga sekarang yang hadir merapat malam minggu Mbak Nimas. Iya, malam minggunya Nimas always selalu nemenin kamu di sini. Pengen diputar musik bagus dari Juicy Lucy, Gurun Hujan. Oke, boleh banget, habis ini bakal Nimas luncurkan sesuai dengan requestan kamu. Ditunggu dulu juga, jangan kemana-mana. Satu lagi requestan musik bagus dari Kak Bagus. Pengen diputar musik bagus dari Rizwan Fadilah sendiri lagi. Tiga requestan dari Eskanda ya, langsung aja Nimas luncurkan. So enjoy, selamat mendengarkan buat kamu semuanya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Gak kerasa ya Skandek, kebersamaan kita di sore hari ini, sore menjelang malam ya, sudah sampai di penghujung saja. Sebelum berpisah, ada pesan yang mau Nima sampaikan. Pesan dari Musi Bagus dari Sal Priyadi ya. Ada titik-titik di ujung doa. Maknanya atau pesannya bukan yang jelek gak boleh marah-marah ya, karena emang benar-benar ada part kalau jelek gak boleh marah-marah. Tapi emang gitu gak sih, ini kayak ngebuat insecure, makin insecure. Kalau marahnya gak divalidasi berarti jelek dong gitu. Tapi bukan itu ya sekarang pesan yang mau Nima sampaikan. Jadi Masih Bagus ini mengingatkan kita bahwa gak semua perasaan tuh harus terucap, gak semua luka harus terus dikenang, dan gak semua harapan harus dipaksa menjadi nyata. Karena kadang cukup kita titipkan dalam doa aja, dengan ikhlas dan penuh harapan baik. Musi Bagus ini juga menggambarkan tentang memaafkan ya. Memaafkan, mengikhlaskan, dan tetap mendoakan seseorang meski cerita yang pernah tidak akan pernah sama lagi Eskende. So apapun yang lagi Eskende perjuangkan hari ini, semoga selalu menemukan jalannya ya. Dan semoga nama-nama yang kita selipkan di dalam doa, dimanapun mereka berada, senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan. Nima sobat undur diri, terima kasih buat Eskende sudah menemani sore ini. Jangan kemana-mana, karena selain ini masih akan ada Nimas lagi menemani kamu di Next Sajen selama 2 jam ke depan di Top Korea sampai jam 8 malam gitu ya. Jadi buat Eskende yang mau malmingan, hati-hati. Yang malmingannya tetap ngelembur di kerjaan, yaudah semangat, it's okay. Nimas juga nih siaran kerja ditemenin sama Nimas bareng-bareng gitu ya. Atau malmingnya ada yang memilih untuk me time, atau ada yang muas-muasin rebahan di kasur, ya boleh banget, pokoknya siap banget ditemenin sama Nimas sampai sebosenmu deh. Gitu ya. Kita see bye-bye dulu, setelah ini kita say hi lagi di Top Korea. So stay tune, jangan kemana-mana, pantengin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 13 Juni, diantaranya tahun 1982, pembukaan Piala Dunia FIFA, 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Neptunus dan menjadi benda buatan manusia pertama yang meninggalkan tata surya, walaupun belum melewati heliopause atau awan Oort. 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 jatuh di Bandara Fukuoka, Jepang. Ketika itu pesawat hendak lepas landas, namun kipas turbin depan mesin pecah dan terpisah dari poros mesin, sehingga kru berupaya membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1 atau kecepatan maksimal lepas landas, ketika kru mencoba menghentikannya, pesawat itu justru meluncur keluar ujung landasan yang mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar. Sebanyak 3 dari 275 penumpang tewas di lokasi. 2008, pelantikan Ahmad Heriawan dan Dedi Yusuf menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2008-2013. Tahun 2013, pelantikan Ahmad Heriawan menjadi gubernur Jawa Barat dan Dedi Mizwar yang menggantikan Dedi Yusuf menjadi wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2013-2018. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 13 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
4: Eskanda, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat malam SKD, kembali bersama dengan Imas menemani kamu. Masih special weekend kamu, malam minggu ya, di 13 Juni 2026 barengan sama Imas selama 2 jam ke depan di Top Korea. Saya buat kamu yang mau bergabung merapat untuk request musik bagus dari idol K-pop favorit kamu, atau yang mau direkomendasiin film drama terbaru, boleh banget merapat, join WhatsApp aja ya di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebook yang Suara Kediri, boleh banget nih Mas, tungguin feedback dari kamu semuanya. Selamat bergabung merapat, enjoy buat SKN semuanya.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.

0: mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
0: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
2: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.45 sore.
2: Di RCTI OK, Channel 28.
4: 93,5 suara Kediri FM.

0: Selamat malam Eskende, mau nih masih ingetin buat Eskende mungkin yang akhir-akhir ini sering pusing gitu ya, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu dan kaki bengkak, terutama kamu wanita yang lagi hamil. Jangan khawatir Eskende, gosokin aja dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman Eskende, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jika sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, kamu bisa oleskan, bisa juga tempelkan untuk kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum Eskende, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. So, tunggu apa lagi buat Eskende yang mau beli minyak gosok cap tunggal? Bisa langsung dibeli aja di apotek terdekat kamu. Ada di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jawatas, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Manjur Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma, Sukarejo.
1: Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Nimas di akhir sebelum closing. Masih ada waktu setengah jam lagi gitu ya. Sekian buat kamu yang mau bergabung merapat, boleh join WhatsApp aja di 081-259-33126, atau buat kalian yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget join ke sana gitu ya. Ini bersama dengan Kak Vincent, pengen diputerin musik bagus dari God Seven ya. Makasih. Oke, boleh banget, habis ini bakal Nimas luncurkan, ditunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Ada requestan musik bagus dari Kak Oni, pengen diputerin musik bagus dari Star Kids yang Walking on the Water. Oke, boleh banget, langsung Nimas play setelah ini. Oke, ini ada Mama Ari juga, Eskanda hadir merapat lagi di perjalanan ngajakin anak keluar. Oke, ini kencan bareng anak gitu ya ceritanya ya. Boleh diputerin musik bagus dari NCT Dream yang Unknown. Oke, boleh banget Nimas luncurkan buat Eskanda yang lagi di jalan, lagi malmingan, hati-hati di jalan ya. Yang malmingnya milih untuk rebahan di kasur, yaudah selamat menikmati empuknya kasur kamu. Atau lagi ada yang kerja ngelembur, ya semangat lemburnya gitu ya. Belum makan malam ya, Skanda boleh banget merapat ke sini nih Mas, temenin makan malam kamu gitu ya. Rekasannya langsung nih Mas play aja buat Skanda semuanya. Selamat mendengarkan, enjoy ya buat kamu.

93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Nimas. Akhir banget ya ini sebelum closing ini bergabung ada Kak Kesot yang selalu setia ini barengan sama suara Kediri. Selamat malam juga buat kamu malam minggu temenin Kak Nimas aja kok Kak. Oke boleh. Siapa lagi yang mau ditemenin sama Nimas ini merapat. Yang enggak punya pasangan udah enggak usah khawatir, join sama Nimas aja di sini gitu ya. Yang udah prepare atau lagi di perjalanan atau sudah di tempat ya. Ya selamat menikmati malam minggunya kamu aja ya Skanda. Yang masih di perjalanan hati-hati di jalan gitu ya. Yang malam mingguannya di rumah, ya udah Nimas temenin juga aja di sini gitu ya. Yang lagi lembur-lembur semangat juga Nimas temenin. Pokoknya siap banget menemani segala aktivitas dan kegiatan kamu gitu ya Skanda. Dia pengen diputerin musik bagus dari Blackpink, Alves yang dududududu. Habis ini bakal Nimas menunjukkan terima kasih dari kamu. Titip salam kayak Nimas buat yang ada di Tegowangi Pare. Doaku semoga bahagia selalu dengan cowok barunya. Waduh, ini malam minggu kenapa galau? Galaunya langsung ke Nimas ya. Ada yang mau titip salam juga gak? Titip salam buat kamu yang gak dianggap gitu mungkin. Atau yang apa gitu. Boleh banget nih, masih ada waktu nih buat kamu yang mau bergabung merapat. Segala salam-salam akan Nimas sampaikan. Requestannya di sini Nimas puter. Satu lagi ada Mama Erza Eskanda pengen diputer musik bagus dari Star Kids Walkan. Hah? Itu tadi udah Nimas play buat requestannya juga tadi ya. Buat closingan tapi requestannya. Mau ganti yang lain mungkin. Main lagi typing. Bentar. Oke, dari Yungkai terserah buat judulnya. Oke, dua musik bagus ya dari Eskanda langsung aja di Mas Play. So, selamat mendengarkan. Enjoy buat kamu semuanya Eskanda.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Oke, sekarang gak kerasa kebersamaan kita di Top Korea sudah sampai di penghujung sajian. Buat kamu jangan kemana-mana yang butuh temen, masih ditemenin sama Nimas malam ini sampai nanti jam 10 malam. Kita lanjut di Be Request ya. Buat Iskandar yang mau bergabung untuk request musik bagus favorit kamu manca dari tahun ke tahun, boleh banget. Yang mau di playin musik bagus pop Indo favorit kamu juga boleh banget gitu ya. Stay tune, pantengin terus di 93,5 sore Kediri Inspirasi dan Kreasi. Kita see you bye-bye dulu. Setelah ini kita say hi lagi ya. See you bye-bye.

솔직히 말해 엄마 같은 건 가능성밖에 나한테

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 13 Juni, di antaranya tahun 1982, pembukaan Piala Dunia FIFA, 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Neptunus dan menjadi benda buatan manusia pertama yang meninggalkan tata surya, walaupun belum melewati heliopause atau awan Oort. 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 jatuh di Bandara Fukuoka, Jepang. Ketika itu pesawat hendak lepas landas, namun kipas turbin depan mesin pecah dan terpisah dari poros mesin, sehingga kru berupaya membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1 atau kecepatan maksimal lepas landas, ketika kru mencoba menghentikannya, pesawat itu justru meluncur keluar ujung landasan yang mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar. Sebanyak 3 dari 275 penumpang tewas di lokasi. 2008, pelantikan Ahmad Heriawan dan Dedi Yusuf menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2008-2013. Tahun 2013, pelantikan Ahmad Heriawan menjadi gubernur Jawa Barat dan Dedi Mizwar yang menggantikan Dedi Yusuf menjadi wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2013-2018. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 13 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKNF Keindahan Alam dan Budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, kawah Ijen Sijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Dimas Eskenda di malam ini. Selamat malam buat kamu semuanya. Gimana kabar kamu malam ini, Eskenda? Spesial malam minggu ya. Semoga malam ini datang dengan banyak cerita baik, tawa hangat, dan hati yang lebih tenang setelah menjalani satu minggu yang panjang, Eskenda. Malam ini kita ditemenin lagu-lagu pilihan yang bukan hanya enak didengar, tapi juga membawa pesan yang dekat dengan kehidupan. Seperti Masih Bagus yang lagi nih Mas play, Masih Bagus opening kita dari Fest Nina. Masih Bagus ini tuh kayak ngajarin kita tentang cinta dalam bentuk paling sederhana. Menjaga, mendoakan, berharap yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi, Eskende. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan hanya tentang sejauh apa kita melangkah, tetapi juga tentang siapa yang tetap kita doakan di setiap perjalanan. Ini tentang keluarga, sahabat, pasangan, atau bahkan diri kita sendiri yang sedang berjuang menjadi lebih kuat dari hari ke hari. So, malam minggu ini Eskenda spesial ya. Izinkan Imas menemani waktu santai kamu dengan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita hangat, dan tentunya request dari pendengar setia yang udah ngantri ini. Langsung aja nih Mas puter Eskenda khusus dari saudara-saudara Nimas ini, pengen diputerin Pelarian sama Kesha Lefronka, sama satu lagi dari Perunggu. Tadi judulnya apa ya? Yang Perunggu tadi apa ya?
1: For Revenge.
0: Oh, dari For Revenge, penyangkalan. Apa yang mau kamu sangkal, adik? Apakah kamu galau terus kamu penuh penyangkalan? Waduh, pokoknya apapun rasa-rasa yang ingin kamu sampaikan atau yang gak mampu kamu ungkapkan, boleh banget dilampiasin ke Musik Bagus ya. Request-nya langsung di Mas Play aja buat kamu. Selamat mendengarkan, enjoy Eskenda.

93,5 Ser Kediri Inspirasi dan Kreasi, masih bersama dengan Dimas Eskende malam minggu. Gak pernah bosan untuk ngingetin kamu nih yang malam minggunya kehalang karena ngerasain sakit pada kerongkongan gitu ya. Seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekak-cekot, kesleo, badan kesemutan dan yang lainnya. Tenang aja Eskende, bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ya semuanya. Karena minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga sangat terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya Eskende. Minyak gosok cap tunggal ini selain bisa kamu gunakan sebagai obat luar, juga bisa diminum. Jadi kalau misalkan kamu pakai sebagai obat luar, cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, cukup kamu oleskan atau tempelkan kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau Eskende minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini Eskende bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa banget digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. So, tunggu apa lagi? Buat Eskende yang mau malam mingguan, mampir dulu mending ke Apotik Gudang Kapuk dan Apotik Bugi Jodoh Ngantru, Apotik Raya Saya Tulungagung, Apotik Yatwaras dan Apotik Sumber Waras Tulungagung. Apotik Yatwaras itu tadi ya, ada juga di Apotik Punan Sehat Eskende, Apotik Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru yang ada di Blitar. Terus ada juga di Apotik Setia Bakti, Jalan Masrif Sengat Blitar, Apotik Dua Putri Dewi Jalan Raya Komon Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotik Selamat dan Apotik Garum Sehat Blitar. Just langsung dibeli ya Eskende, biar malam kamu gak keganggu sama sakit-sakit kepala dan yang lainnya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Masih bersama dengan Imas Eskena di We Request ya, spesial malam ini. Masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu yang mau bergabung merapat, boleh join WhatsApp langsung aja di 081-259-3316. Atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget merapat di sana ya. Masih bersama dengan Kakek Satya di Kediri Eskena. Selamat malam juga buat kamu malam ini, stay terus sampai jam 10 Kak Dimas. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktu kamu barengan sama Dimas ya. Pagi diputrimu sebagus Freergon yang bukti lagunya aku tunggu katanya. Oke, boleh banget habis ini bakal langsung Dimas luncurkan ya. Rekasan musuh bagus dari Kak Renal. Malam ini gak kemana-mana Mbak Dimas. Oke, siap, gak usah kemana-mana. Di Suara Kediri aja bergabung bareng sama Nima sama Eskana lainnya ya. Pengen dibaterai musik bagus Frenemy dong, kalau nggak gitu hari ini. Oke, boleh dua musik bagus juga boleh banget nih Mas puterin buat kamu kalau masih ada waktu cukup lama gitu ya. Terus ini ada requestan juga musik bagus dari Kak Yulia Skende. Pengen diputri musik bagus dari Nadif Basmalah Bergema Sampai Selamanya. Persiapan Facecom Kak. Waduh. Pokoknya tahu Facecom ya. Kamu orang mana? Nini Mas alumni Facecom nih. Facecom banget gitu ya. Ya kebetulan GS-nya Nadif Basmalah sama Delantis ya. Habis ini bakal nih Mas puterin deh, ini bonus Delantis Bunga Maaf, nanti bakal Mas luncurkan sekalian gitu ya. Buat kamu Eskena, selamat mendengarkan.

Sky. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Dimas Eskenda. Buat kamu yang mau bergabung merapat, masih ada waktu ya, sekitar setengah jaman lagi. Jadi boleh join WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebooknya suara Kediri, boleh banget merapat di sana ya. Oke, ini dari requestan musik bagus dari Bang Ari. Pengen dapet musik bagus dari Sakib, Mau Tak Mau. Boleh banget, habis ini bakal Dimas lujurkan requestannya dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Mama Oyen juga, Eskenda. Selamat malam, Mbak Lima. Halo, selamat malam. Malam ini kan full siaran nih. Iya. Full nemenin kamu, Eskenda, sampai nanti jam 10 gitu ya. Jadi kamu yang malmingannya di rumah, boleh banget merapat ke Nimas gitu ya. Yang lagi di perjalanan, Nimas ingetin lagi buat selalu hati-hati di jalan gitu ya. Karena malam minggu pasti semakin ramai jalanannya. Tadi juga sempat hujan. Di tempat Eskenda mungkin ada yang hujan juga. Sharing-sharing boleh sama Nimas. Oke, ini ada requestan musik bagus dari Mamanya, pengen diputar musik bagus dari Govin, The Creation, di favorit. Habis ini bakal Dimas lancarkan langsung ya Mamanya, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Satu lagi requestan musik bagus dari Dano, pengen diputar musik bagus dari Umaysah, Perayaan Mati Rasa. Gak usah lama-lama, sekarang langsung aja Dimas play buat kamu semuanya. Selamat mendengarkan.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Skenda kembali bersama dengan Nima sebelum closing ya. Requestan lagi Skenda dari Kak Vincent, pengen debutermu sebagus dari Drone Tax yang Henry. Oke, boleh, habis ini bakal Nima seluncurkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu ya, jangan kemana-mana. Ada requestan dari Kak Budi, pengen debutermu sebagus Yura Yunita Tanda. Boleh banget Nima seluncurkan setelah ini gitu ya. Satu lagi requestan musik bagus dari Anna, pengen debutermu musik bagus dari Seven Icons yang Jealous. Langsung aja nih Mas Play, takutnya gak keburu ya waktunya. Ngeburu closing gitu ya Skanda. So selamat mendengarkan, enjoy aja buat Skanda ke semua.

93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa waktu kita di bear request sudah sampai di penghujung acara. Buat kamu yang sudah bergabung barengan sama Dimas, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Sehat-sehat bagi selalu buat Eskanda ya. Oke, besok Dimas balik lagi menemani malam kamu lagi gitu ya. Jadi buat kamu yang sudah prepare mau istirahat, semoga malam ini jadi malam yang lebih baik dari malam sebelumnya. Lebih nyenyak tidurnya gitu ya. Terus besok pagi lebih enak bangunnya. Jangan begadang ya Skanda. Yang lagi menikmati weekend, ya udah selamat berlibur aja buat kamu gitu ya. Sehat-sehat ya Mas, pamit undur diri. Kita see you bye-bye dulu. Besok kita sambung lagi, oke? Okay? Terima kasih ya Skanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Selamat pagi SKN semuanya dan happy weekend untuk kamu tentunya di agenda kali ini ya. Dan SKN kita sudah sampai di agenda 14 Juni 2026 tentu bareng-bareng.

Masa iya, cepet banget ya, berasanya kayak kita baru banget tahun baru ya, kita udah sampai di pertengahan tahun lagi. Tapi by the way, sekiranya tentu di hari ini tentunya selamat bersenang-senang ya, have fun tentunya di hari ini, karena di hari Minggu entah kenapa vibesnya beda banget, selalu berasa happy. Untuk kamu yang lagi belum dapat kebagian happy-nya, semoga setelah ini langsung dapat happy-nya tentunya, amin. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung mudara tentu bareng Dinda pagi menyapa tentu di sajian SKM 3 hingga pukul 9 pagi. Jadi untuk kamu yang baru saja bergabung mengudara, selamat pagi dan tentunya selamat beraktivitas tentunya untuk kamu di pagi kali ini.

Sekarang untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit lini, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Jangan khawatir, kamu cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Kalau sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit ya, setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa masing-masing ya, Skanda. 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek ya, di apotek Asia Farma, Jenre Mingkiran Kediri, apotek Surya Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Jowates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, apotek Tisula Jalan Hos Cokroaminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Laudia Farma Sukerujo.